yang iba habang isubi, yang iba habang isubi, yang iba habang isubi, yang iba habang isubi.